0: Oh, jadi tubag ni Cindy Lou daling dari mata yang tubag.
1: Alone.
0: Okay, Cindy Lou daling dante daling isa watsi. Usap-usap sila si Ganda, gining si Rai Rai, uga ngetusan ni Bibi Dakaro, no? Si Loris. Kamu ingat hapun alat di utara, dia tumpuk pada gubar yang tuntulah menurut.

Wei dong, kita datang dah. Dulu kita 2 minit lagi rumah makan apa? Ingatlah 2 sekapun. Oh, dari satu bang para gubar yang tunggu tulu menon. Naya, itu bagus sahabat. Terima ingatlah. Oga tricycle. Okey, happy tanah. No? Okey, lah sikit. Okey, alas satu yang masuk ke dikbaminau.